0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, selamat pagi ya. Wah, senang sekali nih saya Brenda bisa kembali menemani teman Pro 2 ya di pagi ini sampai nanti di pukul 11 siang ya, teman Pro 2. Di sini saya mau berbagi informasi buat teman Pro 2 ya. Kalau kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81. Nah, saya punya informasi juga buat teman Pro 2 di mana kita masih merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia tentunya ya. Nah, ini saya punya informasi buat teman Pro 2 di mana sebelum Indonesia merdeka ya, sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945, tentu ya ada perjuangan menuju kebebasan tidak hanya dilakukan melalui perlawanan fisik, teman Pro 2 ya. Pers dan juga surat kabar itu juga menjadi bagian penting dalam menyuarakan semangat kebangsaan, teman Pro 2. Nah, jauh sebelum kemerdekaan ya, sejumlah surat kabar terbit dan menjadi ruang bagi para tokoh pergerakan ya untuk menyampaikan gagasan, kemudian kritiknya juga ya terhadap kolonialisme, serta juga membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kemerdekaan, teman Pro 2. Nah, kilas balik ya, ada ternyata ada 5 surat kabar ya yang terbit sebelum Indonesia merdeka yang memperlihatkan bagaimana sih media pada masa itu yang tentunya punya peran besar ya dalam perjalanan sejarah bangsa. Nah, dari tulisan dan pemberitaannya tentunya tersimpan jejak perjuangan yang turut mengantarkan Indonesia ya menuju satu cita-cita, yaitu berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan juga berdaulat, teman Pro 2. Ya, ini disadur dari Good News from Indonesia di mana ada 5 surat kabar penting yang terbit ya sebelum Indonesia merdeka, yang tentunya turut juga menjadi bagian dari perjalanan pers dan perjuangan bangsa dalam membangun kesadaran nasional. Nah, ini yang pertama ada yang pertama Koran Sinar Matahari ya. Ini di tahun 1910 ya. Nah, isi berita ini tentunya meliputi tahun 1913 sampai 1914 dengan menggunakan bahasa Melayu, teman Pro 2. Kemudian ada Koran Suara Rajat ya. Ini tepatnya di tanggal 1 April 1919 ya. Nah, isi berita ini tentang kekejaman kapitalisme terhadap kaum lemah, dan koran ini juga merupakan bagian koran pergerakan sosialis ya. Kemudian yang ketiga ada Koran Soleh Rajat ya. Ini terbit di tanggal 2 Januari 1929, teman Pro 2. Nah, ini isi beritanya tentang pentingnya persatuan koran pergerakan rakyat yang tentunya masih menggunakan bahasa Melayu, teman Pro 2. Yang keempat ada Jawa Tengah Review. Ini terbit di bulan Juli di tahun yang sama ya, 1929. Nah, isi berita di dalamnya itu bervariasi, teman Pro 2, dan juga menampilkan beberapa foto dan masih menggunakan bahasa Melayu ya. Yang terakhir ada Majalah Abad 20 ya. Ini terbit di tanggal 29 April 1939. Majalah ini mengulas berita mengenai biografi, sastra, seni dan lainnya, teman Pro 2. Nah, 5 surat kabar yang terbit sebelum kemerdekaan tentunya menjadi saksi perjalanan panjang bagi bangsa Indonesia ya menuju kebebasan, teman Pro 2. Ya, di tengah keterbatasan dan juga tekanan kolonial, teman Pro 2, tentunya pers dan pers tetap menjadi ruang ya untuk menyuarakan gagasan, membangun kesadaran dan juga menumbuhkan semangat kebangsaan ya. Jadi jejak pemberitaan dari masa itu mengingatkan kita bahwa perjuangan menuju kemerdekaan itu tidak hanya dilakukan dengan senjata ya, tapi juga melalui tulisan dan keberanian menyampaikan suara bangsa, teman Pro 2. Ya, informasi ini teman Pro 2 kamu bisa akses ya di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, teman Pro 2 masih bersama dengan Brenda di pagi jelang siang ini ya. Tidak terasa kita sudah sampai di pukul 10 lebih 6 menit ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang masih setia bersama kami di 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Tapi juga buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital ya, Pro 2 Sorong. Iya. Teman Pro 2, kalau kita lihat Instagram ya, aplikasi Instagram tentunya dia kembali melakukan penyegaran ya pada identitas visualnya ya, setelah sekitar satu dekade ya mempertahankan desain watermark yang lama. Nah, perubahan itu diperkenalkan langsung oleh head of Instagram yaitu Adam Mosseri. Ya, dalam pembaruan ini teman Pro 2, tulisan Instagram dibuat dengan tampilan yang lebih sederhana dan juga modern ya. Meski begitu, gaya tulisan skrip tetap dipertahankan ya, supaya ciri khas platform itu masih mudah dikenali oleh pengguna ya. Namun teman Pro 2, ada perubahan kecil pada desain huruf ya. Itu justru menjadi perhatian kita ya, para pengguna Instagram ya. Nah, bentuk huruf R ya dalam watermark yang baru itu dinilai sebagian netizen terlihat seperti huruf Z ya. Sehingga itu muncul candaan yang menyebutkan seperti Instagram ya. Nah, pembaruan watermark ini menjadi bagian dari upaya Instagram ya, supaya lebih menyegarkan tampilan ya, tampilan mereknya ya, tapi tidak meninggalkan karakter visual yang sudah dikenal luas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang masih bingung mau makan apa siang ini, nih ternyata ada tren yang comeback ya, yaitu ubi kukus teman Pro 2. Jadi kalau dulu ubi sering dianggap sebagai makanan sederhana yang identik dengan masyarakat yang ada di desa ya kan. Dan jarang lah pokoknya orang-orang atau anak muda itu, apalagi mereka yang kekinian, mau makan yang namanya ubi ini. Tapi kini pandangan tersebut mulai berubah. Ubi kukus justru kembali populer. Bahkan ada beberapa jajanan yang ternyata bahan utamanya itu adalah ubi-ubian teman Pro 2. Ya kayak ubi cilembu yang dimana ditaruh keju, dijual di mungkin di kafe juga teman Pro 2 ya. Itu jadi contoh bahwa ternyata ubi-ubian sekarang sudah banyak diminati lah. Banyak orang mulai mengurangi makanan ultra proses dan memperbanyak serat. Umbi-umbian yang dulu terlupakan tiba-tiba kembali relevan. Bukan karena sedang tren, melainkan karena tubuh memang membutuhkannya teman Pro 2. Kalau dulu ubi kukus identik dengan sarapan di rumah, sekarang bahkan sudah hadir di tempat-tempat kayak kafe, ya, gerai, minimarket, bahkan teman Pro 2 yang dimana diubah sekekinian juga lah untuk penyajiannya, ditaruh keju, coklat, ya kan, ya pokoknya diproses dengan cara kekinian teman Pro 2. Nah ini menjadi salah satu tren yang bagus juga karena pastinya akan membuat anak-anak muda zaman sekarang yang lebih suka makan junk food ya, makanan siap saji, jadi lebih sehat nih. Kalau misal saja ternyata makan makanan yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang sehat seperti ubi-ubian ini. Jadi untuk kamu yang makan siang nanti bingung mau makan apa, mungkin boleh teman Pro 2 coba makan ubi terus pakai sayur kangkung, lauknya ikan kuah atau ikan bakar. Oh, nikmat apa.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Nah teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Selamat beraktivitas dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

FM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Radua. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore. Tentunya seperti biasa, di jam 11 ini itu ada Pro 2 Hit List ya teman Radua, ya dimana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu. Nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini teman Radua. Dan pastinya juga saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Yang pastinya nanti saya putarkan buat kamu yang tentunya mendengarkan Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan pastinya lagunya asik-asik ya di siang hari ini teman Radua. Dan saya informasikan cuaca saat ini tuh lagi terik-teriknya ya teman Radua, dimana saat ini cuaca cerah dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 62%. Yang pastinya ada beberapa tips untuk menjaga kesehatannya saat cuaca panas teman Radua. Kamu itu bisa minum air putih secara teratur tanpa menunggu haus teman Radua, serta juga nih perbanyak konsumsi buah dan sayur tinggi. Kalau misalnya kalian lagi di luar, kalian tuh bisa beli apa ya, minuman-minuman segar kayak mungkin es teler kah, es buah kah, banyak teman Radua di pinggir-pinggir jalan. Oke, saya tunggu requestan kamu di siang hari ini teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Masih di Santai Siang teman Pro 2, ada informasi musik sebelum kita lanjut dengan Pro 2 Hitlist. Di mana lagu berjudul Pica Pica sampai dengan Lu Kenal Veronica Ko itu bergema di Istana Negara Jakarta dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi pada hari kemarin ya, di Senin di tanggal 17 Agustus 2026 teman Redua. Jadi Juan Reza itu menjadi salah satu penampil dalam acara tersebut, dan dia itu membawakan lagu yang berjudul Pica Pica yang berhasil meroketkan namanya di industri musik sampai dikenal oleh masyarakat Indonesia teman Redua. Jadi dirilis pada 4 September 2024, lagu Pica Pica ini tuh bermakna semangat pesta ya dan kebersamaan, dan lagu ini tuh pun langsung membakar semangat para peserta upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara teman Radua. Nah, ketika lagu yang berjudul Lu Kenal Veronica Ko dinyanyikan oleh Ferry Klow, Jasmine Salwa Alea dan Keisha, itu terdengar di mana sekali beberapa sambutan meriah dari para penonton yang hadir langsung di Istana Negara. Jadi pada hadirin yang tentunya yang ada di Istana Negara itu tampak tidak menyangka lagu tersebut itu akan dibawakan dalam acara kenegaraan tersebut teman Radua. Di mana kita tahu lagu ini tuh kalau tersalah itu AI kah teman Radua, dan tentunya diolah kembali oleh Ferry Klow teman Radua.

Nah setelah lagu Lu Kenal Veronica Kok, penampilan hiburan tersebut itu ditutup dengan lagu Tanah Airku yang dinyanyikan oleh Sana Sanon bersama para penyanyi lain yang sebelumnya telah tampil menghibur di Istana Negara, teman Radua. Itu ya informasi musik di siang hari ini, teman Radua. Oke teman Radua, saya masih membuka requestan di siang hari ini. Kamu boleh kirim lagu kesukaan kamu di WhatsAppnya Produa di 0821 9914 7873. Yang pastinya nanti saya putarkan lagu yang kamu kirim dan tentunya kita dengarkan bersama teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ada informasi musik datang dari Slipknot, teman Raduan, di Sid Wilson. Itu resmi tidak menjadi bagian dari Slipknot. Dia itu mengakhiri perjalanan panjang dia yang telah berlangsung selama hampir 3 dekade alias 28 tahun, teman Radua. Jadi sebagai dia itu sebagai DJ dan turntables ya, Wilson itu menjadi salah satu sosok paling khas dalam identitas Slipknot, teman Radua. Yaitu menghadirkan elemen eksperimental, elektronik, dan energi panggung yang membantu karakter unik band Slipknot. Dimana sejak bergabung di tahun 1990, Sid Wilson itu terlibat dalam berbagai fase penting Slipknot ya, teman Radua. Mulai album debut yang mengubah landscape metal modern, sampai dengan berbagai pencapaian besar di panggung dunia. Tentunya kepergiannya dari band itu menambah daftar anggota era klasik yang telah meninggalkan band 8 dalam beberapa tahun terakhir, teman Radua. Tentunya bagi banyak penggemar, Sid Wilson ini tuh bukan hanya anggota band, tetapi juga bagian penting dari sejarah dan evolusi Slipknot. Dan kini itu berakhir sudah satu era yang telah bertahan selama 28 tahun. Dan tentunya Slipknot juga belum mengabarkannya pengganti dari Sid Wilson, teman Radua. Kita tunggu aja siapa sih penggantinya nanti.

Cuman ada dua informasi musik sebelum kita masuk di jam 12. Di mana ada grill group asal Indonesia yaitu Nona Teman Redua. Di mana Nona ini tuh tampil di festival musik Head in the Clouds 2026 yang digelar di California, Amerika Serikat pada 8 Agustus 2026. Jadi grill group asal Indonesia, Nona itu beranggotakan Baila Fauri, Christy Gardena, Sasva Adesia, dan Esther itu membawakan 8 lagu termasuk single terbaru mereka yang berjudul Hong yang baru dirilis pada 31 Juli lalu, Teman Redua. Tentunya penampilan ini tuh menjadi momen spesial ya, karena untuk pertama kalinya lagu tersebut itu dibawakan secara live di hadapan penonton, apalagi di Amerika Serikat ya, Teman Redua, di mana suasana panggung itu langsung meriah saat suara ikonik Om Telolet Om itu terdengar sebagai pembuka lagu Hong di Amerika Serikat, Teman Redua. Disusul penampilan energik Nona tentunya dengan koreografi yang stabil dan penuh semangat. Nah, selain lagu Hong, mereka juga sempat membawakan lagu debut mereka yaitu Shoot serta lagu baru yaitu Seafood Diet yang belum pernah dibawakan secara live sebelumnya, Teman Redua. Jadi menjelang akhir penampilan mereka, Nona itu mengumumkan album debut mereka yaitu Island Grill yang dijadwalkan rilis pada 18 September 2026. Gokil sih grill grup asal Indonesia yaitu Nona tentunya memperkenalkan identik atau ikonik Telolet Om di Amerika Serikat, tepatnya di California, Teman Redua.

tadi lagunya Nona Teman Redua yang berjudul Hong, yang tentunya dinyanyikan secara live di California, di Amerika Serikat. Perdana secara live loh Teman Redua. Dan Teman Redua sampai di sini ya, saya menemani kamu dengan informasi musik di jam 12 ini. Itu ada informasi kuliner dan UMKM yang bakal saya update buat kamu. Tapi jangan lupa juga kamu istirahat siang ya. Ya mungkin ada yang bawa bekal, mungkin dibuka bekalnya untuk mengisi energi kamu sebelum melanjutkan aktivitas. Begitupun juga kamu yang lagi kerja, lagi sekolah atau lagi kuliah di siang hari ini, atau ikut lomba 17 Agustus yang mungkin masih ada lomba-lomba sisanya. Ya jangan lupa ya untuk istirahat siang, kamu bisa beli makan di luar sana bebas. Paling random sih nasi padang sih kalau makan siang Teman Redua. Tapi pikir lagi ya, mungkin bisa makan makanan yang bergizi. Nasi padang juga bergizi sih, tapi ya mungkin pilihan yang lebih sehat lagi sih Teman Redua. Oke, Teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu informasi musik dan tentunya akan dilanjutkan dengan informasi kuliner dan UMKM Teman Redua. Sudah siap belum Teman Redua?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu, teman radio. Tentunya ada informasi kuliner yang dimana peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Papua Barat Daya itu dimeriahkan dengan kegiatan gemar ikan. Jadi gratis ya bagi masyarakat. Jadi pemerintah provinsi Papua Barat Daya itu menyiapkan sedikitnya 2,5 ton ikan untuk disantap bersama di lokasi kegiatan yang tentunya berlangsung kemarin ya, di lapangan reklamasi Soron Modern City, Kota Sorong. Jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya yaitu Absalon Solosa itu bilang gemar ikan itu menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu pangan utama khususnya di Kota Sorong yang memiliki potensi perikanan besar, teman Radua. Dimana habis upacara penaikan bendera merah putih itu dilanjutkan dengan makan bersama, yaitu gemar makan ikan, teman Radua. Tidak sedikit ya, itu 2,5 ton, teman Radua. Bayangkan, itu banyak sekali. Dan tentunya teman Radua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya, Absalon Solosa, itu menurutnya ikan yang disiapkan itu berasal dari ikan laut maupun ikan air tawar, termasuk ikan nila dari Danau Ayamaru, teman Radua. Waduh, jauh-jauh ya dari Ayamaru dibawa ke Kota Sorong untuk dimakan, teman Radua. Jadi kegiatan tersebut itu dirangkaikan dengan gerakan pangan lokal. Berbagai pangan lokal Papua Barat Daya itu disiapkan untuk masyarakat, mulai dari keladi, asal maibrat, kacang tanah, singkong, sampai dengan jagung, teman Radua. Nah, selain itu, Dinas Pangan dan Pertanian Papua Barat Daya itu juga menyiapkan sagu ya untuk sekitar 1.000 orang serta 1.000 butir telur, telur rebus untuk dibagikan kepada masyarakat. Jadi pastinya kamu yang kemarin ikut upacara itu sudah kayaknya menikmati ya. Apalagi pasti banyak orang, waduh. Nah, tidak hanya pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya juga akan menyerahkan bantuan cool box kepada para nelayan ya, dari total 200 unit yang disiapkan. Sebanyak 10 unit akan diserahkan secara simbolis dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat Daya, dilaksanakan di Sorong Modern City, teman Radua. Dan tentunya kegiatan kemarin itu terbuka bagi masyarakat umum yang tentunya yang hadir dan ikut merasakan kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan di Sorong Modern City, Kota Sorong. Depan tak sore kemarin tuh rame sekali di sana ya. Bukan hanya upacara bendera, tapi penurunan bendera juga itu rame karena berpapasan dengan tanggal merah. Orang juga jogging, orang juga upacara, orang juga menikmati sunset. Padat di sana, teman Radua, kemarin sore.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Prodo FM, teman terbaik kamu masih di informasi kuliner. Teman Prodo menemani kamu di santai siang sambil istirahat makan siang pastinya. Dan teman Prodo punya stok seafood di rumah, itu bisa memudahkan kamu itu menyiapkan menu lezat tanpa harus keluar rumah ya. Jadi untuk mempersiapkan stok makanan seafood, di mana seafood frozen itu menjadi pilihan praktis ya, karena dapat disimpan lebih lama dan diolah sesuai kebutuhan kamu, teman Prodo. Jadi ada banyak jenis seafood frozen yang bisa kamu pilih, mulai dari udang sampai dengan ikan, teman Prodo. Dan tentunya di sini saya akan memperkenalkan nama-nama seafood frozen yang cocok untuk stok di rumah, teman Prodo. Tentunya seafood frozen kamu bisa belanja atau membelinya itu secara instan ya, di online sampai dengan di supermarket, teman Prodo. Nah, seafood frozen yang pertama yang bisa kamu simpan di rumah yaitu udang frozen, teman Prodo. Jadi udang frozen ini tuh termasuk bahan makanan serbaguna yang dapat diolah dengan berbagai cara. Ini mana kamu bisa memasaknya menjadi udang saus mentega, atau mungkin udang asam manis, atau mungkin dicampur dengan nasi goreng ya, teman Prodo. Nah, selain udang frozen ada juga cumi frozen, di mana cumi cumi beku cocok untuk kamu yang menyukai hidangan seafood berstektur kenyal. Setelah dicairkan, cumi itu dapat dimasak menjadi cumi saus padang, cumi goreng tepung, atau mungkin tumis cumi pedas. Ada juga gurita frozen. Waduh, gurita frozen. Jadi gurita frozen ini tuh cocok sekali ya ditumis atau dijadikan isian takoyaki, teman Prodo. Nah, selain gurita frozen ada juga kerang frozen, ada juga ikan salmon frozen, ada ikan tuna, dan juga ada daging kepiting frozen, teman Prodo. Tentunya daging kepiting frozen itu mempermudahkan kamu menikmati kepiting tanpa repot memisahkan daging dari cangkangnya. Tentunya biasanya kalau orang jual daging kepiting frozen itu sudah ini ya, sudah langsung memang dagingnya, teman Prodo, bukan lagi cangkang-cangkangnya, yang dimana kamu bisa menikmatinya untuk membuat sup kah, atau nasi goreng, atau mungkin omelet, teman Prodo. Itu tadi ya beberapa seafood frozen yang dapat kamu stok untuk menyiapkan beragam hidangan rumah. Jadi mungkin kamu bisa catat yang kamu butuhkan untuk memasak menu seafood favorit kamu, apalagi kalau sudah di malam hari, sudah bisa keluar, ini tuh jadi andalan alternatif kamu di malam hari untuk memasaknya, teman Prodo. Jadi untuk melengkapi stok seafood frozen di rumah, kamu tuh bisa belanja ya di mana saja maupun di online. Kayaknya online itu lagi promo banyak, apalagi di bulan Agustus ini, di mana promo kemerdekaan ya, teman Prodo. Atau mungkin di toko-toko offline, di supermarket, atau mungkin di mana begitu, teman Prodo. Kayaknya banyak kayak seafood frozen dan beberapa makanan-makanan yang tentunya frozen itu kayak beku ya, teman Prodo, bisa disimpan kapan saja, tapi perhatikan tanggal expirednya juga, teman Prodo.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Radio FM, teman terbaik kamu, masih dengan informasi kuliner sampai dengan di jam 1 kurang lebih 5 menit lagi ya. Kita masuk di jam 1 dan tentunya ini tuh informasi kuliner yang terakhir, teman Radio. Jadi teman Radio, situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas itu baru merilis daftar hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026. Dan tentunya salah satu hidangan dari Indonesia itu masuk dalam daftar hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026. Yang dimana kita tahu setiap negara itu pasti memiliki hidangan khasnya masing-masing ya, dengan cita rasa yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, teman Radio. Hidangan juga itu seringkali jadi daya tarik utama dari sebuah tempat ya, teman Radio, kalau mau berlibur. Jadi dalam pemeringkatan kali ini ada kuliner berasal dari Indonesia, yaitu hidangan sate, maksudnya hidangan sate kambing ya, dari Indonesia itu berada di posisi keempat, teman Radio. Jadi sate kambing ini tuh adalah hidangan tradisional daging kambing atau domba sebagai bahan utama, teman Radio, di mana daging kambing tersebut itu dipotong dadu, direndam dalam campuran bahan seperti kecap manis, lengkuas, bawang merah, perasan nanas dan cabai, teman Radio. Jadi sate kambing ini itu bersanding dengan hidangan-hidangan ternama lainnya dari berbagai penjuru dunia. Nah, di posisi pertama itu ada hidangan sajian berupa sup dari Paraguay yang bernama Fori-Fori, teman Radio. Waduh, namanya aneh ya. Jadi sup ini tuh terdiri dari bola-bola kecil atau semacam bakso tepung jagung dalam kuah kaldu bercampur rempah. Nah, di posisi kedua itu ada pizza Napoletana. Itu katanya dianggap sebagai kuliner paling ikonik dari Italia. Jadi pizza ini tuh bukan pizza ya, tapi pizza. Jadi pizza ini tuh dibuat hanya dengan beberapa bahan sederhana. Yang dimana juga ada posisi ketiga itu ada juga dari negara yang sama, yaitu negara Italia, teman Radio. Jadi ada namanya itu kulinernya Tajarin al Tartufo Bianco de Alba. Waduh, namanya panjang sekali ya. Jadi hidangan ini tuh hidangan pasta yang dibumbui dengan campuran mentega, lada, truffle putih, teman Radio. Dan di urutan keempat itu ada sate kambing yang berasal dari Indonesia. Dan di urutan kelima itu ada hidangan dari Turki, namanya Oltuka Kebab. Terus dari Yunani yang di posisi keenam, nama hidangannya itu Arosta Padu, teman Radio. Ya, itu tadi beberapa kuliner yang tentunya hidangan terbaik di dunia tahun 2025-2026 yang dilansir dari situs ensiklopedia kuliner Taste Atlas, teman Radio. Oke, teman Radio, sampai di sini ya saya menemani kamu di informasi kuliner dan UMKM, karena sudah mau jam 1, di jam 1 ada informasi olahraga yang menemani kamu, teman Radio, sampai nanti di jam 2 siang. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.
1: Bye.

malam ini kamu sampai dengan di jam 2 siang teman Radio 2. Ada informasi olahraga dari putra pelatih timnas Indonesia yaitu John Herman teman Radio 2. Jadi putra John Herman yaitu J. Joshua Herman atau yang lebih dikenal sebagai Jai Herman itu dilaporkan akan bergabung dengan Bali United teman Radio 2. Artinya Jai Joshua Herman berusia 22 tahun itu akan mengikuti jejak sang ayah yang kini berkarir di Indonesia teman Radio 2. Teman Radio 2, Jai Herman, anak dari John Herman, itu sebelumnya bermain untuk Cavalry FC, klub asal Kanada yang berkompetisi di Canadian Premier League. Jadi kepindahan Jai Herman ke Bali United itu diumumkan langsung oleh Cavalry FC pada Senin di tanggal 17 Agustus 2026, teman Radio 2.

nomor 2, meski transfer tersebut telah diumumkan oleh Cavalry FC, tentunya Cavalry FC tidak mengungkapkan nilai atau biaya yang harus dikeluarkan dalam proses kepindahan Jai Herman ke Bali United, teman Radua. Jadi berdasarkan data Transfermarkt, Jai Herman sebenarnya masih memiliki kontrak bersama Cavalry FC sampai dengan 31 Desember 2026. Artinya saat transfer diumumkan, kontraknya bersama klub Kanada tersebut itu masih menyisakan sekitar 4 bulan, teman Radua. Jadi kepindahan ke Bali United itu membuat Jai Herman akan memulai pengalaman barunya dalam karir sepak bolanya. Nah, selain bermain di Indonesia, dia itu juga akan berada di negara yang sama dengan sang ayah, yaitu John Herman, yang dipercaya menangani timnas Indonesia, teman Radua. Selamat bergabung, anak dari pelatih timnas Indonesia, yaitu John Herman. Lebih tepatnya anaknya itu namanya Jay Joshua Herman, yang dikenal sebagai Jay Herman, yang bergabung di Bali United, teman Radua.

mana teman Radua masih banyak informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Ayah, Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pro 2 Sport sampai dengan di jam 2 siang teman Pro 2. Di mana ada Rodri yang tiba di Barcelona untuk merampungkan kepindahannya dari Manchester City, teman Pro 2. Di mana dia itu menegaskan bermain untuk Barcelona adalah impian yang terwujud. Kedatangan Rodri di Bandara Barcelona diketahui lewat unggahan jurnalis Cope pada Senin di tanggal 17 Agustus 2026 waktu setempat teman Radua. Jika tidak ada kendala teman Radua, berarti Barcelona itu berencana meresmikan perekrutan Rodri pada Selasa waktu setempat dan sehari kemudian akan diperkenalkan teman Radua. Jadi rencana perkenalan Rodri itu bertepatan dengan laga Joan Gamper Trophy saat Barcelona itu melawan Al-Ahli di Stadion Camp Nou pada Rabu waktu setempat. Jadi Rodri akan segera menjalani pemeriksaan medis ya di Barcelona teman Radua. Sumber klub menyebutkan hasil pemeriksaan akan dilengkapi dengan hasil tes yang telah dijalani saat pemain bergabung dengan Manchester City di pekan lalu teman Radua. Kita tahu gelandang Rodri itu berusia 30 tahun, sempat jadi rebutan klub-klub raksasa Eropa termasuk Real Madrid dan PSG teman Radua. Namun Rodri memilih gabung di klub impiannya yaitu Barcelona. Ya, di mana dalam keputusan tersebut Rodri itu mempertimbangkan gaya permainan mapan Barcelona yang tidak jauh berbeda dari timnas Spanyol teman Radua. Di Barcelona, Rodri juga akan bekerja sama dengan kompatriotnya yang berhasil mengantar timnas Spanyol juara Piala Dunia 2026. Di antaranya itu ada Dani Olmo, Gavi, Pedri, dan Lamine Yamal teman Radua.

teman-teman Redua, masih ada satu informasi olahraga yang bakal saya update buat kamu sebelum nanti kita masuk di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cristiano Ronaldo mengirim sinyal pensiun tahun depan, teman Radua. Nah, jadi Ronaldo mengaku Liga Arab Saudi musim ini bisa jadi tahun terakhirnya di sepak bola. Jadi melansir dari halaman Asosiasi Press, kontrak Ronaldo bersama Al Nassr itu akan berakhir pada Juni 2027. Jadi Ronaldo berusia 41 tahun itu kemungkinan tidak memperpanjang kontraknya, teman Radua. Jadi Cristiano Ronaldo telah mencetak sebanyak 976 gol sepanjang karirnya. Dia baru saja menikah bersama kekasihnya yaitu Georgina Rodriguez, teman Radua. Jadi pada musim 2026-2027 itu menjadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir profesional. Di mana dia 5 kali sukses meraih Ballon d'Or dan Liga Champions. Dan 28 gol musim lalunya itu berhasil membawa Al Nassr keluar sebagai juara liga. Jadi pada hari ini di hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026 Ronaldo akan turun di A-Kings Cup melawan Al-Diriyah, teman Radua. Nah, jika Ronaldo benar-benar pensiun, momen gantung sepatu tersebut itu bisa berbarengan dengan Lionel Messi, teman Radua. Dimana Messi mengaku bingung menghadapi kepergian sang ayah.

Abang Redua sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga. Tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang, teman Redua. Informasi olahraga selengkapnya kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Setelah ini di jam 2 tepatnya kita akan masuk dengan informasi hiburan, teman Redua. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Radua ada cerita membanggakan dari Papua nih teman Radua. Ini mana ada Nelji Deliana Inschowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura yang dimana dipercayai menjadi anggota Paskibraka dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka pada Senin di tanggal 17 Agustus 2026 di sore hari teman Radua. Jadi Nelji itu mendapat tugas membawa baki dan menyerahkan kembali sang merah putih kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto teman Radua. Jadi saat upacara penurunan bendera di mana Nelji berjalan menaiki tangga Istana Merdeka, dia itu katanya sempat mengaku nih merasa gugup karena menjadi perhatian banyak orang. Itu disoroti ya kamera orang yang hadir, seluruh Indonesia itu menyorot Nelji teman Radua. Namun katanya nih rasa grogi itu dia itu berhasil mengatasinya teman Radua, di mana Nelji itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan justru merasakan kebanggaan ketika bisa berhadapan langsung dengan Presiden teman Radua. Dan tentunya dia itu bersama anggota Paskibraka lainnya itu telah menjalani pelatihan selama kurang lebih dari satu bulan teman Radua. Tentunya kisah Nelji ini menjadi pengingat ya bahwa rasa gugup itu bukan berarti kita itu tidak mampu teman Radua. Justru keberanian adalah ketika kita itu tetap menjalankan tanggung jawab meskipun merasa takut atau kurang percaya diri. Tentunya dari Papua untuk Indonesia, selamat ya dan bangga untuk Nelji, tepatnya siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura teman Radua.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
6: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
7: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

teman terbaik kamu. Teman kedua, ternyata kesepian itu bukan cuma bikin bikin hati kita itu terasa sepi ya, tapi badan juga itu bisa ikut protes, teman kedua. Jadi sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 225 ribu orang di Jepang itu menemukan bahwa orang dengan tingkat kesepian lebih tinggi itu cenderung lebih sering mengalami keluhan seperti sakit kepala dan nyeri punggung bawah, teman radua. Tapi jangan menyimpulkan langsung ya, teman radua, kayak mungkin, waduh, pinggang saya sakit nih, berarti saya kesepian. Jangan menyimpulkan begitu, teman-teman radua. Karena penelitian ini tuh belum membuktikan bahwa kesepian secara langsung itu menyebabkan rasa sakit. Bisa saja kesepian itu berkaitan dengan stres dan kurang tidur yang kemudian membuat tubuh kita itu lebih sensitif terhadap rasa nyeri, teman radua. Jadi teman radua, kalau hari ini kepala kamu mulai cenut-cenut atau pinggung kamu terasa pegal, jangan langsung cari jodoh ya, teman radua. Coba kamu cek juga sudah cukup tidur belum, kurang gerak, atau mungkin jangan-jangan terlalu lama duduk, teman radua. Tetap jaga kesehatan ya, jangan cuma badannya yang diajak ngobrol, teman radua, hati juga perlu teman. Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kedua, ada kabar menarik buat kamu yang sering bayar atau menerima pembayaran lewat Kris Teman Radua. Jadi Bank Indonesia itu memperluas kebijakan Mirsan Discount Rate atau MDR Kris 0%. Jadi 1 Oktober 2026 seluruh kategori merchant itu bisa menikmati MDR 0% untuk transaksi Kris sampai 100.000. Nah, sementara itu untuk Mirsan Usaha Mikro atau UMA, ketentuan MDR 0% untuk transaksi hingga 500.000 itu tetap berlaku, Teman Radua. Jadi kebijakan ini itu diharapkan itu bisa membantu pelaku usaha ya, mengurangi biaya transaksi sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat menggunakan pembayaran digital, Teman Radua. Tentunya dengan transaksi yang semakin mudah, Bank Indonesia itu berharap nih penggunaan Kris terus meningkat dan ikut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi mulai 1 Oktober 2026 ya, Teman Radua, seluruh kategori merchant itu bisa menikmati merchant discount rate atau MDR 0% untuk transaksi Kris sampai 100.000. Nah, sementara itu untuk merchant usaha mikro atau UMI, ketentuan MDR 0% untuk transaksi 500.000 tetap berlaku, Teman Radua.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undang.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 FM di 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Pro2. Nah teman Pro2, ternyata nih pekerjaan itu bukan cuma soal gajian tanggal berapa ya. Di mana kondisi pekerjaan juga bisa berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup seseorang, teman Pro2. Jadi sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association atau JAMA dan mengikuti sekitar 4.000 pekerja di Amerika Serikat selama 12 tahun, itu menemukan bahwa pekerja dengan upah rendah itu memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpenghasilan lebih baik, teman Pro2. Di mana risikonya juga terlihat lebih tinggi pada pekerja yang terus-menerus berada dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi tidak stabil, teman Pro2. Jadi para peneliti ini itu mengaitkannya dengan berbagai faktor, teman Pro2, seperti stres, kondisi lingkungan kerja, serta kesehatan yang kurang baik, teman Pro2. Jadi teman Pro2, pekerjaan yang baik ternyata bukan cuma soal gaji yang besar ya. Rasa aman, lingkungan kerja yang sehat, waktu istirahat, dan keseimbangan hidup itu juga tidak kalah penting, teman Pro2. Karena kalau kerja terus sampai lupa istirahat, yang naik itu bukan cuma saldo ya teman Pro2, tekanan darah itu juga bisa ikut naik, teman Pro2.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang mungkin suka pantau-pantau harga emas nih, teman Radua, ada kabar terbaru nih, ya, di mana harga emas Antam itu kembali menguat pada perdagangan Selasa 18 Agustus 2026. Jadi berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram itu kini mencapai 2.695.000, di mana naik 18.000 ya dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level 2.677.000 per gram, teman Radua. Jadi kenaikan ini tuh melanjutkan tren penguatan harga emas ya, setelah sebelumnya itu juga mengalami kenaikan, teman Radua. Waduh, jadi logam mulia itu menyediakan emas Antam dalam berbagai ukuran ya, yang tentunya bisa dipilih sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi buat kamu yang mungkin punya emas, mungkin hari ini senyumnya sedikit-sedikit lebar ya, teman Radua. Jadi tapi buat kamu yang mungkin baru mau beli, jangan cuma lihat pantau-pantau harganya naik atau turun ya, tetap mempertimbangkan tujuan dan kemampuan keuangan kamu nih, teman Radua.

Radu FM, teman terbaik kamu. Kamu pernahkah tidak, teman Radu, satu hari itu kalian itu merasa capek sekali, padahal dari tadi itu cuma duduk dan rebahan, teman Radu. Ternyata bisa jadi bukan badan kamu yang terlalu banyak aktivitas ya, tapi otak kita yang tidak ada tombol pause-nya atau jedanya nih, teman Radu. Jadi sebuah studi dari Queen's University itu menemukan manusia bisa mengalami sekitar 6200 maksudnya pergantian pikiran dalam sehari. Waduh, cukup banyak ya. Jadi wajar ya, teman Radu, kalau kamu itu baru memikirkan pekerjaan, tiba-tiba ingat chat kemarin, terus kepikiran besok, dan akhirnya malah kepikiran sesuatu yang entah muncul dari mana, teman Radu. Belum lagi nih, penelitian Harvard itu menemukan hampir 47% waktu sadar manusia itu bisa digunakan untuk memikirkan sesuatu yang tidak sedang dikerjakan, teman Radu. Biasanya nih lagi makan, terus tiba-tiba pikiran kerja, begitupun lagi kerja malah melamun, teman Radu. Bahkan nih lagi rebahan otak kita itu masih keliling-keliling ya kemana-mana, sampai podcast-podcast sendiri, teman Radu, apalagi tengah malam ya. Jadi kalau kamu bilang hari ini capek sekali padahal tidak bikin apa-apa, bisa jadi jawabannya itu sederhana, teman Radu, yaitu badan rebahan tapi otak kita lembur, teman Radu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Radio FM teman terbaik kamu, sejam 4:15 waktu Indonesia Timur. Teman Radio 2 kayaknya sudah mulai pulang kerja juga ya. Kamu yang kerjanya dari pagi sampai saat ini teman Radio 2. Ingat catat pekerjaan kamu yang mungkin belum selesai, tentunya biar tidak lupa ya untuk besok melanjutkan pekerjaan kamu yang tertunda hari ini. Dan tentunya hati-hati dalam berkendara ya teman Radio 2, pulang dari kantor menuju rubah di sore hari ini, karena panas juga dan kendaraan sangat padat teman Radio 2. Harus bersabar juga di jalan teman Radio 2. Di jam 4 ini ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di sore ceria ini teman Radio 2. Ya, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada 10 keluarga pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi santunan tersebut itu diserahkan langsung Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Forkopimda dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sorong yaitu Igu Bimantoro Yudo sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial khususnya bagi pekerja rentan. Jadi Elisa Kambu mengatakan hingga 2026 sebanyak 77.500 kepala keluarga di Papua Barat Daya telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi program tersebut itu menyasar kelompok pekerja rentan seperti hamba Tuhan, nelayan, dan petani yang selama ini tuh dinilai membutuhkan jaminan perlindungan ketika menghadapi resiko kerja maupun kematian teman Radio 2. Jadi menurut Bapak Elisa Kambu, total penyaluran santunan dalam 2 hingga 3 tahun terakhir itu telah mencapai sekitar 15 miliar. Nah, sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah disalurkan santunan sekitar 3,9 miliar teman Radio 2. Tentunya Bapak Elisa Kambu menegaskan pemerintah akan terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan apabila kemampuan anggaran daerah memungkinkan. Menurutnya perlindungan tersebut itu penting agar keluarga yang ditinggalkan tidak semakin terbebani secara ekonomi ketika pencari nafkah meninggal dunia. Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sorong yaitu Pak Igu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas komitmen dan keberlanjutan program perlindungan bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan teman Radio 2. Di mana dia menyebut komitmen tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi sepanjang Januari sampai dengan Juli 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim bagi pekerja rentan di Papua Barat Daya sebesar 3,9 miliar. Jadi Pak Igu menegaskan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong akan terus memberikan pelayanan terbaik dan memastikan setiap peserta mendapatkan perlindungan serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal. Jadi penyerahan santunan tersebut itu menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ya, yang tentunya menghadirkan perlindungan sosial bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia teman Radio 2. Masih banyak informasi yang bakal saya update di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radio 2.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
6: Halo?
7: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
6: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
7: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
6: Hah? Yang sabar ya, Cik.
8: A few moments later.
6: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
9: Halo.
6: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
9: Hah, yang benar?
10: Oh no.
11: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio FM, teman terbaik kamu masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya, teman Radio. Ya, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menyoroti pentingnya percepatan penanganan pasien gawat darurat menyusul tingginya kasus kecelakaan lalu lintas serta kematian ibu dan anak yang tercatat dalam layanan kesehatan. Ini berdasarkan data yang ditampilkan Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, kecelakaan lalu lintas menjadi kasus terbanyak dengan 354 kasus. Sementara kasus kematian ibu hamil dan anak itu tercatat sebanyak 282 kasus. Nah, selain itu terdapat 25 kasus stroke dan 22 kasus serangan jantung. Sedangkan kasus sesak napas dalam data tersebut itu tercatat sebanyak 0 kasus, teman Radua. Jadi data tersebut itu disampaikan melalui video penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Dr. John Peter Kambu, yang ditayangkan pada akhir upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan reklamasi Kota Sorong pada hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi Dr. John Peter Kambu menjelaskan data tersebut baru merupakan sebagian dari kasus yang tercatat pada layanan kesehatan. Karena itu menurutnya penguatan penanggulangan gawat darurat terpadu itu menjadi kebutuhan penting untuk mengatasi keterlambatan dalam penanganan pasien. Di mana dia menyebut terdapat tiga bentuk keterlambatan yang dapat menyebabkan pasien gawat darurat meninggal dunia, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk pasien, dan terlambat mendapatkan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana hadirnya PCC siaga 119 itu juga disiapkan untuk menghubungkan layanan PSC 119 di kabupaten dan kota agar dapat berjalan sebagai satu kesatuan di bawah SPGDT Provinsi Papua Barat Daya. Jadi tim PCC Siaga 119 Provinsi Papua Barat Daya saat ini tuh telah dibentuk dengan 31 tenaga kesehatan. Jadi tim tersebut itu dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan ya, secara cepat, tepat, aman, dan profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya itu menyebut kondisi geografis Papua Barat Daya yang terdiri atas wilayah kepulauan, dataran rendah, dan pegunungan tidak boleh menjadi penghalang dalam mempercepat pertolongan terhadap pasien gawat darurat. Jadi pelayanan PCC Siaga 119 nantinya tidak hanya berfokus pada kemampuan klinis, tetapi juga memastikan keselamatan pasien serta ketepatan dalam menentukan tempat rujukan, khususnya pada fase kegawat daruratan para pra rumah sakit. Jadi saat ini PCC Siaga 119 Provinsi Papua Barat Daya itu masih dalam proses pemenuhan sarana ya dan prasarana serta perangkat jaringan pendukung dari Pusat Komando Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi melalui penguatan sistem tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya itu berharap respon terhadap kasus kegawat daruratan itu dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi, teman Radua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Pro2FM, teman terbaik kamu, masih di informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir sebelum kita masuk di jam 5, teman Radua. Ya, di mana sebanyak 433 warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 2B Sorong itu menerima remisi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Di mana pemberian remisi itu dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim, dan Ketua DPRK Kota Sorong John Leweisa yang berlangsung di Lapas Kelas 2B Sorong pada hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi Kepala Lapas Kelas 2B Sorong yaitu Sukarna Trisna Atmaja itu menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut tidak ada warga binaan yang terima remisi bebas. Maksudnya yang terima remisi bebas langsung atau remisi umum 2, yang dimana dikarenakan warga binaan yang bebas langsung sudah mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, teman Radua. Dan Sukarna juga menyampaikan bahwa 433 warga binaan itu mendapatkan remisi bervariasi mulai dari 2 bulan sampai dengan 6 bulan, teman Radua. Tentunya Kepala Lapas Sorong itu menambahkan untuk pengajuan remisi pihaknya mengajukan sebanyak 433 orang dan semuanya mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Humble sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih kuliah.
4: Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.
5: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
5: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Teman Radua, aktivitas gempa susulan masih terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur setelah gempa utama magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Jadi berdasarkan laporan BMKG hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 2.119 gempa susulan, di mana guncangan terbesar itu mencapai magnitudo 6,2, sementara 24 gempa susulan lainnya tercatat berkekuatan di atas magnitudo 5, teman Radua. Jadi dari ribuan gempa tersebut, 70 kali guncangan itu dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya BMKG menyebut tidak seluruh gempa susulan dirasakan warga, dengan kekuatan terkecil tercatat magnitudo 1,3, teman Radua. Di mana gempa utama Flores itu terjadi sekitar pukul 4 lewat 58 waktu Indonesia Barat, dan berdasarkan data pemutakhiran BMKG berkaitan dengan aktivitas sesar naik Flores, di mana gempa dangkal dengan kekuatan besar tersebut juga sempat memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah sekitar epicentrum, teman Radua.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

FM teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya masih ditemani sama Rian di sore ceria ini sampai dengan di jam 6 sore. Nah teman Radua, ternyata lari itu bukan cuma bikin kita itu hosa ya teman Radua, atau mungkin bikin kita itu berkeringat. Jadi kebiasaan jogging atau mungkin running itu juga dikaitkan dengan kondisi usia sel tubuh teman Radua. Jadi sebuah penelitian terhadap ribuan orang dewasa itu menemukan bahwa mereka yang rutin jogging atau running itu cenderung memiliki telomer yang lebih panjang. Jadi telomer ini tuh apa ya, merupakan bagian pada ujung kromosom yang sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian tentang penuaan sel teman Radua. Dan menariknya, kelompok yang melakukan jogging atau running setidaknya 75 menit per minggu itu ditemukan memiliki telomer lebih panjang dibandingkan mereka yang tidak rutin berlari teman Radua. Tapi ingat ya teman Radua, ini bukan berarti lari otomatis bikin kita itu awet muda. Jadi penelitian tersebut itu menunjukkan adanya hubungan, bukan bukti bahwa lari secara langsung itu memperpanjang usia sel teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin pengen lari, tidak harus langsung maraton ya teman Radua, ya mungkin jalan kaki, bersepeda, berenang atau olahraga lainnya yang kamu sukai, itu juga bisa jadi pilihan untuk tetap aktif teman Radua. Yang paling penting sih bergerak dan dilakukan secara konsisten teman Radua.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

tanggal merah ya. Jadi tanggal merah Agustus 2026 di minggu depan itu bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan ketentuan pemerintah, Maulid Nabi itu diperingati sebagai hari libur nasional pada hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026, teman Radua. Tentunya dengan demikian, jika melihat kalender Agustus 2026, masyarakat itu masih memiliki kesempatan ya menikmati libur panjang pada pekan depan dengan mengambil cuti pada Seninnya, teman Radua. Lumayan kan? hari Sabtu, Minggu, Senin ambil cuti, hari Selasa, tanggal merah, waduh lumayan berapa hari itu, teman Radua. Tentunya di tanggal 25 Agustus itu menjadi tanggal merah ya, di mana pemerintah telah menetapkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu hari libur nasional di 2026 melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Artinya di hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026 itu merupakan tanggal merah, teman Radua. Jadi buat kamu yang pengen merencanakan liburan atau berkumpul bersama keluarga, yang mungkin bisa apa? Bisa atur posisi dari sekarang memang ya, teman Radua. Oke, teman Radua, karena sudah mau jam 6 juga, artinya saya harus pamit undur diri, teman Radua. Nanti ada rekan saya akan menggantikan saya sampai nanti di jam 12 malam. Dan akhirnya saya harus pamit undur diri. Sampai di sini ya, saya menemani kamu, teman Radua. Selamat sore, dan tentunya pastinya kamu yang lagi olahraga, semangat, semangat, semangat. Dan buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus dalam berkendara, teman Radua. Bye-bye, teman Radua. Selamat sore.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Saya Tika menemani teman Pradua di sore hari ini ya. Di sore ceria tentunya setelah tadi ada Rian yang menemani teman Pradua dari jam 11 sampai dengan jam 18. Nah, teman Pradua apa kabar di siang hari ini? Ya kan? Di hari ini maksudnya di siang hingga sore ini. Oke, tetap semangat yang baru aja pulang kerja. Selamat bertemu bersama keluarga. Hari ini libur apa masuk ya? Iya, ya, sebagian banyak yang masuk sih, tapi tidak terlalu aktif kerja karena hari ini ada gerak jalan juga kan. Biasanya tanggal 18 itu ada karnaval ya kan, tapi kayaknya adem-adem aja nih ya tahun ini. Oke deh, selamat berkumpul bersama keluarga yang masih kerja, tetap semangat kerjanya hingga tuntas ya. Ya, saya menemani kamu seperti biasa di sore hari yang cerah ya, cuacanya cerah sekali dia. Jadi untuk kamu yang masih punya waktu untuk berolahraga, jangan lupa untuk selalu olahraga, jaga kesehatan selalu ya, karena sehat itu mahal teman Pradua ya. Oke, sambil menemani teman Pradua di sore hari ini, saya mau ucapin lagi hati-hati di jalan karena arus lalu lintas juga cukup ramai sekali ya. Jadi yang bawa kendaraan hati-hati, baik yang berada dua maupun roda empat, dari arah Kampung Baru ke Remu ataupun sebaliknya, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, hati-hati saja dalam perjalanan. Baik teman Pradua, seperti biasa di jam 18 kami menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Sorong dan sekitarnya. Iya, sehari sesudah kita merayakan hari kemerdekaan ya, hari ini tanggal 18 Agustus 2025.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
0: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Surat cinta dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika rukuk,

0: Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

dan yang memiliki sholat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman berdua ya, tekan muslim dan muslimat yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib tadi, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dan teman berdua, seperti biasa di jam 19 malam kami selalu hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman berdua. Kali ini dari berbagai penyanyi tentunya kami hadirkan ya. Selamat malam dan selamat malam untuk teman berdua di mana saja kamu berada, ya ada di kota, di kabupaten, yang dimanapun dapat mendengarkan siaran Pro 2 FM dengan baik. Selamat malam. Dan tentunya dari studio Pro 2 FM Sorong, Jalan Ahmad Yani 44 Kladenwak 2 Sorong, saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, dan juga tentunya akan saya selingi dengan informasi-informasi tentunya. Ya, saya awali perjumpaan saya dengan Orang Baru Lebih Gacor. Ya, setelah ini lagu yang tentunya banyak di request, ya memang cocok sekali jam segini kita putar untuk teman Pro 2 ya, apalagi kalau bukan lagu terbaru dari Freshly setelah lagu dari Eko Show.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap pesan

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Maju ke gondrong.
1: Saka jili-jili, hati tak gili-gili, sedikit saka didi.
2: Iya teman Pradua ya, semuanya lagu-lagu menyemangati kita di malam ini ya. Lagu-lagu dari Indonesia Timur pastinya. Kalau berbicara tentang lagu-lagu Indonesia Timur ya, saya rasa musiknya itu asik sekali. Dan buat kita tidak bosan untuk dengari dan pengen dengar terus ya. Kalau dulu kan lagu-lagu daerah itu khas sekali sama daerah. Kalau kayak dari Maluku, Rasa Sayangnya, kemudian dari Papua, Apuse, ada Yamko Rambe Yamko, ada Angin Mambiri dari Sulawesi, si Patokaan dari Sulawesi Utara juga. Pokoknya banyak ya. Tapi sekarang ini semakin kesini bukan dilupakan, lagu-lagu itu tetap ada, tetap hadir ya. Cuman kita tidak bisa tidak ada listnya di Pro 2. Yang ada list di Pro 2 tuh lagu-lagu Indonesia Timur, tapi emang dari berbagai penyanyi di daerah sih kita hadirkan. Cuma yang lebih kekinian, yang lebih lagu-lagu lebih modern lah ya. Seperti yang kalian dengar dari tadi ya. Seperti yang kalian dengar dari tadi itu lagu-lagunya ya, itu dia yang kita putar untuk teman Pro 2 ya. Lagu-lagu kekinian dari anak-anak Timur Indonesia pastinya. Ya harapan kita sih semoga terhibur ya. Jangan salah, lagu-lagu itu sangat melekat di hati pendengarnya. Bukan hanya di Indonesia Timur, tapi yang ada di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, semuanya pada suka dengan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Bahkan ada beberapa lagu-lagu kekinian dari Indonesia Timur yang sering kita putar juga di Pro 2. Ya sampai mendunia teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah Tabula Bali yang sempat hits dulu ya. Kemarin-kemarin dia sempat hits sih. Tapi seiringnya waktu banyak pula masuk lagu-lagu pencipta-pencipta lagu yang tidak kalah kerennya lagi dari Indonesia Timur, yang mana yang bawain lagunya juga lebih oke, lebih asik ya. Dan ya itu dia ya. ada yang kadang juga dia suka cover lagunya orang, tapi dia lebih banyak nyanyi lagunya sendiri, lagu yang diciptakan untuk dia sendiri atau dia sendiri yang menciptakan juga. Biasa itu Freshly ya. Terus penyanyi legend juga Dodi itu ya. Jadi mereka tuh kayak nyanyi lagu mereka sendiri gitu. Tapi selalu asik, selalu booming lagunya. Oke, setelah kajili-jili nanti teman produser saya mau putar greeting HUT RI ke-81 ya. HUT RI ke-81 dari Dirut, ucapan dari Dirut LPPRI Sorong, tapi salah yang satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Produ FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Dan data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pradua, saya kembali lagi menyapa teman Pradua setelah tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu di pukul 20 malam ya. Sebentar, saya habis dari depan ya. Jadi saya agak sedikit ngos-ngosan ya. Tidak juga ya. Apa kabar untuk teman Pradua di malam ini? Waduh, ini arus lalu lintas cukup padat ya saya lihat malam ini karena didukung dengan cuaca yang bagus juga. Jadi teman Pradua, baik yang berkendaraan roda 2 maupun roda 4, mungkin lagi dengar, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut ya. Pepatah mengatakan biar lambat asal selamat ya.

yang pastinya kita sudah dijaga malam. Kalau tadi sampai di jam 19 malam, saya temani kamu dari jam 18 sampai jam 19 malam tadi. Kita masih di sore ceria ya. Dan sekarang sudah pukul 20 dan seterusnya kita sudah di program jaga malam. Dan banyak program acara yang akan kami hadirkan seperti biasa di malam hari untuk teman Pro 2 sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Oke, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan sesaat lagi ya, atau setelah ini.

Alhamdulillah kita baru saja melewati momen yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia ya, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Tentunya kita peringati yang ke-81 teman Pradua ya. Nah, sebenarnya banyak kisah atau banyak cerita di balik Hari Kemerdekaan ini, terutama untuk adik-adik kita para paskibra ini ya, adik-adik pelajar kita luar biasa mereka ya. Kemarin di provinsi itu saya lihat, dan itu siapapun yang melihat pasti akan meneteskan air mata. Sangat-sangat terharu ya. Angin begitu kencang teman Pradua, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melipat bendera pada saat penurunan bendera. Ya, itu orang semuanya sudah pada tegang karena takutnya benderanya lepas teman Pradua ya. Pada saat melipat bendera itu luar biasa sekali perjuangan mereka melawan angin yang begitu kencang ya. Apalagi memang di dekat pantai ya teman Pradua. Jadi wajar aja angin sangat kencang ya. Jadi memang ya sebanyak 76 putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi di Indonesia juga, di mana mereka tampil memukau dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lihat juga di Istana Merdeka Jakarta ya. Hari Senin kemarin tanggal 17, kalau saya kalau gitu saya tidak pernah melewatkan momen untuk nonton ya, karena setiap itu tuh seru sekali gitu loh. Ada cerita apalagi pada saat mereka membawa baki menaiki tangga, pada saat mereka, aduh itu luar biasa. Saya kalau sekali tidak nonton aja setiap tahun itu saya rasa rugi sekali. Saya harus cari apa, ada YouTube-nya tidak ya. Ada, saya harus cari nih, ada yang sempat video tidak di media sosial gitu ya. Jadi saya harus nonton. Nah teman Pradua, saya jadi pada saat itu saya lagi dinas kemarin lah, tapi sambil dinas saya bisa sambil nonton. Jadi bisa, tidak mungkin saya melewatkan momen seperti itu ya teman Pradua. Menyaksikan putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi di Indonesia yang tampil memukau dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Istana Merdeka Jakarta teman Pradua. Iya. Nah, di antara puluhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2026 tersebut, kehadiran 12 pelajar berprestasi asal Papua juga turut mencuri perhatian dan menjadi bagian penting dari formasi sakral pengibaran sang bendera, sang merah putih ya. Jadi pada saya lihat sendiri, saya saksikan pada saat selesai itu orang tua mereka pada datang meluk mereka, sampai orang tua mereka juga ikut ke Jakarta loh ya, untuk menyaksikan anaknya ya sebagai pasukan paskibraka ini. Setelah itu mereka langsung meluk, nangis, itu terharu sekali. Aduh, kayaknya gimana ya, itu momen-momen yang memang kalau kita tidak nonton ya, itu rugi sekali ya Tuhan buat dua ya. Wih, ini jangan main-main, mereka sudah melewati latihan yang luar biasa, sudah dikarantina ya, fisik benar-benar ya. Pada saat itu mereka mulai melepaskan lelah dengan bercengkrama dengan teman-temannya, kemudian saling berpelukan. Itu sangat-sangat apa ya, dari tahun ke tahun kalau kita melihat hal itu sangat-sangat terharu sekali ya. Nah teman Pradua, ini dilansir dari laman web This Way. Seluruh anggota Paskibraka Nasional tahun ini termasuk delegasi Papua merupakan pemuda pilihan yang lolos seleksi ketat ya, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Jadi sebelum bertugas mereka ini telah menjalani pemusatan latihan intensif bersama di bawah binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, dan kolaborasi kompak antar pelajar dari Sabang sampai Merauke di lapangan ini menjadi simbol nyata kokohnya persatuan generasi muda Indonesia teman Pradua. Nah, secara khusus perwakilan Papua tahun ini tampil lengkap mengirimkan sepasang pelajar terbaik dari 6 provinsi di wilayah tersebut. Nah, ini saya mau infokan nama dan asal sekolah, walaupun kita sudah awal menginformasikan, tapi ini lebih lengkap lagi. Nah, ini ada 12 pelajar asal Papua yang bergabung bersama jajaran Paskibraka Nasional 2026 di Istana Merdeka ya. Dari Provinsi Papua yaitu Yohanes Matius Paulus Rumsayor dari SMA Negeri 1 Sentani. Kemudian ada adik Nelce Deliana Injoy Werimon SMA Negeri 8 Jayapura, itu pembawa baki ya teman Pradua ya. Orang tuanya sampai ikut ke Jakarta untuk menyaksikan anaknya membawa baki
tidak sembarang orang bisa dipilih untuk membawa baki itu, teman Prajua ya. Nah, udah cantik. Waduh, pinter lagi cara ngomongnya, luar biasa. Udah gitu bawa baki sempurna sekali, perfect ya. Nelce Deliana Isjogi Werimon ya, dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian itu dari Papua ya. Kemudian dari Provinsi Papua Barat Daya ya. Papua Barat, maaf ya. Dari Provinsi Papua Barat ada Marco Marcel Kurei dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Kemudian ada Hasna Iriani Rumbiak dari SMK Negeri 1 Manokwari. Nah, kalau dari Provinsi Papua Barat Daya ada Peter Felix Pasca Hiapen dari SMA Negeri 1 Raja 4. Juga ada Ade Villa Delvia Nauri dari SMA YPPK Seminari Petrus Van Diepen. Itu dari Provinsi Papua Barat Daya ya. Kemudian dari Provinsi Papua Tengah ada Christopher Leon Bringa Tabuni dari SMA YPK Tabernacle, dan Gladys Manuela Aibekop dari SMA Negeri 1 Nabire. Nah, kemudian dari Provinsi Pegunungan ada Michael Marshall Winka Fakdawer dari SMA Negeri 1 Wamena. Juga ada Julia Maharani Dabi dari SMA Negeri 1 Wamena. Kemudian dari Provinsi Papua Selatan ada Vincentius Renaldi Oeyolmen. Sebenarnya ini kita harus bikin kuis yang tahu nama-nama yang terpilih yang ikut paskibraka nasional dikirim ke Jakarta, siapa-siapa aja dari Papua ya. Kalau betul ini kita bisa kasih hadiah, tapi sayang sekali belum ada sponsor hadiahnya ya. Oke, kemudian dari Provinsi Papua Selatan ada Vincentius Renaldi Oeyolmen dari SMA Negeri 2 Merauke. Juga ada Christina Niken dari SMK Negeri 4 Kehutanan dan Perkebunan Merauke. Jadi setelah sukses menuntaskan prosesi pengibaran bendera yang hikmat pada pagi hari, seluruh anggota Paskibraka Nasional 2026 sekarang sudah kembali bersiap untuk mengawal upacara kemarin ya. Mereka langsung bersiap-siap latihan lagi untuk mengawal penurunan bendera pada sore hari. Jadi pengalaman berharga di Istana Merdeka kemarin itu diharapkan menjadi bekal penting ya bagi seluruh kader muda nasional tersebut ya, saat kembali ke daerah masing-masing untuk mengemban amanah sebagai Duta Pancasila. Teman Prodo beruntung karena di bulan Agustus ini tidak musim hujan ya. Kalau yang tahun kemarin itu sampai pada becek-becekan sepatunya, sampai celananya, roknya tuh sampai becek karena itu musim hujan. Kalau sekarang kan lagi musim panas ya, jadi bersyukur aja. Walaupun memang sepatu mereka berdebu, kotor, tapi sampai tidak becek-becekan. Ada yang becek kemarin tuh di mana ya? Mungkin pada saat itu pas musim di daerah mana, Papua, tapi di mana gitu, saya lupa. Semua itu saya nonton ya. Ya rugi, harus cari-cari video di media sosial, banyak yang masukin. Jadi kita kalau tidak nonton rasanya rugi sekali, teman Produa. Iya. Oke, jadi itu dia perjalanan panjang mereka. Iya, adik-adik Paskibraka ini. Saya pengen nanti mau mengundang adik-adik Paskibraka dari provinsi dan kota. Kota dan provinsi ya. Kita akan hadirkan nanti di Produa tuh. Kalian bisa tanya-tanya dan bisa dengar ya apa kisah-kisah mereka mengikuti dari awal sampai terakhir ya di Paskibraka 2026.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2. Iya, terkait kita masih momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kemarin baru aja kita lewati ya. Kita bersama-sama sudah mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan di 2026 ini yang ke-81. Kemudian berbagai perayaan, lomba-lomba dan lain sebagainya. Hari ini masih terasa sekali. Bahkan tadi juga ada gerak jalan nih ya. Aduh, yang diikuti oleh para pelajar. Ini masih terkait Hari Kemerdekaan, di mana ironi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini terlihat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah di Papua Barat Daya ini, teman Pro 2. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Julian Kelly Kambuh, usai pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan reklamasi Kota Sorong hari Senin kemarin. Julian mengatakan selama satu pekan pelaksanaan berbagai kegiatan di lokasi tersebut, pihaknya harus mengangkut satu kontainer sampah setiap hari. Dan kondisi itu dinilai menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan sampah ini masih berkaitan dengan perilaku masyarakat, teman Pro 2. Iya. Jadi sangat disesalkan sekali oleh Bapak Julian Kelly Kambu bahwa dia berkata kita sudah merdeka 81 tahun tapi warga Indonesia itu belum merdeka dalam memilah sampah dan mengolah sampah. Betul sekali. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah yang baik ya, Pak Kelly ya. Jadi masalah sampah ini harus memang disikapi dengan kebijakan, rencana, program, dan juga harus ada action atau tindakan dari masyarakat gitu. Dia mencontohkan kayak sisa makanan dan kotak makanan dari kegiatan pelatihan paskibraka maupun kegiatan panitia. Ini masih ditemukan dibuang sembarangan sampah gitu ya. Meskipun pihak DLH telah berulang kali mengingatkan agar sampah ditempatkan pada lokasi yang telah disediakan. Benar sekali, pada saat kita lagi jalan-jalan sore ke sana ya, santai di Pantai Reklamasi, itu memang dari teman-teman dari DLH itu sampai pakai pengeras suara mengingatkan jangan mencoret-coret, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi tetap aja loh, kesihan ya, kerja keras lagi mereka gitu. Jadi menurut Pak Kelly, kondisi tersebut tidak bisa terus dibebankan kepada DLH ya, dimana pengelolaan sampah ini merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Nah, dimulai dari pimpinan ya. Jadi para pimpinan OPD ini harus bawa botol tumbler dan sosialisasi kepada staf bawahannya secara berjenjang, kontinu, bertahap, dan berkelanjutan. Nah, Julian menegaskan perubahan harus dimulai dari mengubah perilaku membuang sampah menjadi budaya memilah dan mengolah sampah. Beliau juga mengingatkan bahwa sampah, khususnya sampah organik yang tidak dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan juga perubahan iklim, teman Pro 2. Iya. Karena itu momentum HUT ke-81 kemarin ini harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai secara seremonial tetapi juga melalui tanggung jawab menjaga lingkungan. Julian juga meminta masyarakat tidak menunggu dampak perubahan iklim semakin parah sebelum menyadari pentingnya menjaga lingkungan, mengurangi sampah, serta melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Jadi memang setuju sekali ya, aduh Pak Kelly, luar biasa. Ya memang kita harus ada pertobatan ekologis ya. Jangan menunggu bumi ini panas, sumber air kering di mana-mana seperti yang sudah terlihat sekarang, udara polusi, baru kita sadar bahwa pohon itu penting. Ya, tapi pilah sampah itu juga penting, teman Pro 2 ya. Semoga setelah ini kita semakin sadar bahwa memilah sampah kering dan jangan membuang sampah sembarangan ya, itu sangat-sangat penting. Jadi memang saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kelly Kambu ya, bahwa memang masyarakat ini kita belum merdeka dari sampah-sampah yang ada, karena banyak masyarakat belum sadar dengan membuang sampah sembarangan, tidak pada tempat atau tidak pada wadah yang sudah disediakan oleh instansi terkait, seperti itu ya. Ya Pak Kelly, luar biasa, sukses terus untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH dan teman-teman di sana semuanya, Papua Barat Daya ya. Semoga kedepannya
sosialisasi ini terus diberikan biar masyarakat bisa sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu berbahaya. Kamu bilang kita semerdeka, tapi belum merdeka dari sampah ini. Oke, semoga aja semakin sadar membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sembarang kayak di pantai reklamasi itu. Sudah sering diingatkan oleh teman-teman DLH, marah mereka pakai pengeras suara, tidak boleh cerai-cerai tembok, tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi masih ada aja. Kayak kalau habis kegiatan-kegiatan gitu masih harusnya mereka bawa kantong sampah dari rumah, kemudian bisa apa pungut sampah-sampah yang ada di situ. Iya, kita dikasih fasilitas oleh pemerintah daerah yang bagus, otomatis kita kan harus menjaga, bukan kita merusak ya, seperti itu tuan kedua ya. Oke, saya akan balik lagi sudah pukul 20.48 menit waktu Indonesia Timur, tepat di pukul 21. Teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa, Senin sampai dengan Jumat kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat.

0: Iya teman, berdua masih dalam suasana HUT kemerdekaan karena ini memang masih momennya sih ya. Baru juga lihat sehari ya. Tapi yang namanya di bulan Agustus dari awal kita sudah terngiang-ngiang, ini udah mau dekat tanggal 17. Bahkan setelah itu kita gak bisa move on dari peringatan ya, baik di kota, kabupaten maupun perwakilan adik-adik pelajar kita dari Papua yang paskibraka nasional di Istana Merdeka Jakarta. Itu luar biasa sekali ya teman-teman juga. Ini dalam rangka meringati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Wali Kota Sorong, Bapak Septinus Lobat secara resmi juga meluncurkan jaringan intra pemerintah Kota Sorong. Jadi peluncuran ini dilakukan usai upacara bendera di kantor Wali Kota Sorong kemarin ya, hari Senin kemarin tanggal 17 Agustus. Nah, kehadiran jaringan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan dengan sistem yang terhubung secara internal, koordinasi antara OPD ini diharapkan lebih efektif, birokrasi lebih sederhana, dan pengambilan kebijakan berbasis data dapat segera diwujudkan. Wali Kota Sorong Septinus Lobat juga menyampaikan bahwa melanjutkan semangat kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Sorong berkomitmen penuh untuk menghadirkan perubahan nyata dengan modernisasi birokrasi dan peningkatan fasilitas publik digital melalui program strategi Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni jaringan intra pemerintah berbasis fiber optik yang terpasang di 100 titik. Dengan terpasangnya jaringan tersebut, teman Pro 2 diharapkan ke depan ini bisa mendukung integrasi data birokrasi yang cepat, yang aman, dan juga efisien. Jadi beliau berharap kita bisa sama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan terus berinovasi untuk kemajuan Kota Sorong ke depannya.
1: Bisa sih nih aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

Ya baiklah teman Pro2 ya, dan sudah pukul 21 saat ini waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menuju Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional yang dirilai oleh seluruh RRI Pro2 yang ada di Indonesia, yaitu MLC atau Music Live Chat.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Bro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Bro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 ya. Tentunya bareng sama gue namanya Lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: musik seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya. Benar. Enak ya, kayak enggak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Benar kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan.
0: Benar. Oke, deh kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilisnya
0: 2007, tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005.
0: 2004 gimana nih?
3: 2004 tuh baru kumpul kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-nyanyi.
2: Oh, nge-nyanyi. Gitu. Oke. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
2: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
2: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat
0: masih
2: itu.
0: Muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
2: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih. Kan
3: doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu. Bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh. Iya.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
2: September band. Semoga kan? Ya semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
2: Album ya.
0: Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4
2: kita,
0: tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether?
2: Ya, Ether.
0: Ether. Nah,
2: dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
2: Okay. Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama
3: Ether
2: itu.
0: Eh, kenapa tuh? Nama namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya gak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya
2: tapi
0: iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat
2: lagi.
0: Diangkat lagi, akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single band. Baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh, dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
3: Sama dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Kayak lebih kayak gitu.
2: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gue pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, enggak apa-apa juga sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Lagu Rindu Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas tema produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Okay. Tapi yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Yang ini yang sih jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi.
1: Enggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke,
2: okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Major perasaan.
0: Oke. Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti oh. Biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkannya. Jadi
0: oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah enggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke. Okay.
1: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu kayak mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on
0: sih. Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Orang
2: patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya betul kayak gini.
0: Nggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya gimana?
0: Terbalik. Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Okay. Ya kan. Jadi harusnya diapain?
1: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa? Ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu untuk kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Ya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan nih spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke, oke, oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga,
0: yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan, yes, kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah udah coba banyak hal gitu dengan explore
3: musik,
2: genre musiknya, genre musik, gitu, musik, karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya. Ya man behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar, garis merahnya tetap sama.
2: Iya, benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visualizer?
0: Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music
0: Indonesia. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih.

0: Bobby sama Bang Iput ya. Ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
1: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu mm-hmm. udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu.
0: Hmm.
1: Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
1: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual yes. nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan gitu.
0: Oh, kebayang.
1: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Iya.
0: Dia enggak butuh.
2: Sama.
0: Sama-sama.
1: Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
1: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
2: Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Iya, iya.
2: Kadang-kadang jadi, saya gini nih. Mm-hmm. Saya kalau nonton YouTube nih ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada video lirik aja.
0: Mm-hmm.
2: Tapi dapat musiknya.
0: Mm-hmm.
2: Terus dibandingin sama yang ada videonya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi saya dapat yang lirik.
0: Oke.
2: Okay. Kan si video yang ada itunya enggak masuk ke saya kan.
0: Benar.
2: Jadi dua ini.
0: Dua mata
2: lirik.
0: Alright.
1: Berarti
2: gitu.
0: Perspektif
1: iya, benar.
0: Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
1: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
1: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: apa
1: yang gue rasain gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
1: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
1: Mau nari ada? Kita nari.
2: Baca puisi dong.
0: Baca
2: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
1: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan ya?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, okay, yeah. Bener.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
1: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
1: Oh ya,
0: okay. Satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Stop bullying.
1: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini,
1: yep.
0: Ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
1: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
1: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
1: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh, ini.
1: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
1: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin.
0: Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
0: Minggu depan. Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini pagi berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu, atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta.

at kamu. Jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu rindu untuk kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright, gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu rindu untuk kamu.

0: Pod Weva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM,

Oke, 96,7 Pro Radio FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat malam, saya Tika balik lagi menyapa teman Pro 2. Setelah tadi kita baru aja mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat ya, Music Live Chat. Kurang F-nya, langsung dari Pro 2 Jakarta yang dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam teman Pro 2, terima kasih masih setia terus bersama Pro 2 FM di 96,7, teman terbaik kamu yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Kalimak 2 Sorong. Sekarang kita sudah di programnya cerita penutup malam ya, di program Jaga Malam ya. Ada cerita-cerita inspirasi malam ini yang bakal saya bagikan untuk teman Pro 2 ya. Selamat malam sekali lagi ya. Terima kasih Mbak Indar yang lagi on the way ke kabupaten sambil monitor Pro 2. Terima kasih ya. Iya, sorry ya, saya baru baca chatnya, soalnya tadi saya nonton live-nya anak kompleks ya, lagi live. Jadi kita lagi apa ya, sambil tadi MLC saya sambil nonton live-nya anak kompleks. Jadi sorry saya baru baca chat-nya ya. Terima kasih sudah monitor ya, menjadikan radio sebagai teman ya, sebagai hiburan kamu malam ini ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya punya cerita yang menginspirasi ya, berupa cerita pendek, boleh dibagikan ke Pro 2 malam ini di 0821 99147873 ya. Oke, sekali lagi di 0821 99147873. Selamat malam untuk Faruk dan Acim, selamat malam ya, terima kasih ya. Kamu lagi live juga tentunya ya, lagi live katanya tadi sempat monitor terus sekarang lagi live, tapi jangan lupa disenggol-senggol di udara. Oke lah, untuk Dewa dan teman-teman juga yang ada di kompleks, selamat malam ya. Kamu punya bakat katanya ya, kamu punya bakat sebagai seorang announcer, dulu pernah ikut-ikut apa namanya radio komunitas juga ya, pernah punya radio komunitas dan pernah PKL dulu di RRI ya. Oke deh, boleh main-main kesini, kita on air bareng ya, boleh. Ada Agan, ada Dewa, semuanya anak-anak KMT, selamat malam ya, apa kabar kalian di malam ini ya, semoga tetap semangat ya, radionya tetap lancar ya, on air di tengah malam saya selalu monitor, tenang aja ya. Oke deh, kalau punya cerita menarik boleh kok ya, dikirim aja ke sini berupa cerita pendek, dibikin kayak formatnya kayak cerita pendek, tapi ceritanya itu bisa menginspirasi, ada makna di balik cerita yang dibagikan malam ini ya. Boleh sekali lagi langsung aja 0821 99147.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, teman Produa, biasanya kan saya yang bagi cerpen yang menginspirasi atau cerita-cerita pendek ya di cerita penutup malam. Tapi malam ini saya kasih kesempatan deh untuk teman Produa yang mau kirim cerita pendek, boleh. Kita masih punya waktu 30 menit lagi ke depan ya. Cerita-cerita yang menginspirasi. Jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja, nanti saya bacakan ya. Langsung aja di 0821 99147873 ya. Nanti saya bacakan, malam ini saya tidak berbagi karena biasanya saya dinas malam. Besok lagi pasti, maaf ya, besok pagi pasti saya dinas malam lagi dan pasti akan saya bagikan. Nanti saya cari referensi yang paling menyentuh hati ya, cerita pendek saya. Malam ini saya tidak siap karena biasanya saya berbagi, tapi malam ini saya coba buka di 0821 99147873. Silakan untuk teman Pradua. Kayaknya sudah ada satu yang masuk, nanti saya bacakan abis ini ya, yang mau kirim cerita pendek kayak cerpen ya yang menginspirasi, entah itu yang sedih, yang kocak, boleh, silahkan ya. Langsung aja di nomor WhatsApp yang udah saya sebutkan, typing aja ke sini, nanti saya bacakan ya. Sekali lagi selamat malam untuk teman Radua semuanya yang lagi on the way, dimanapun kamu berada, yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal ya. Selamat malam untuk semuanya. Tentunya ada informasi-informasi sambil saya menunggu cerita pendek kamu yang akan saya bacakan nanti ya. Ini ada teman Radua yang typing ke saya, katanya kak tadi sempat info tentang Paskibraka 2026. Saya tadi sempat monitor yang kakak infokan tadi ya, bahwa memang menyentuh sekali. Kalau saya sih langsung menyaksikan di apa namanya, di Pantai Reklamasi SMC atau Sorong Modern City Kota Sorong, itu buat orang semuanya pada terharu kak ya, karena mereka tidak mundur walaupun angin begitu kencang, angin begitu kencang, tapi tidak menyudutkan semangat mereka untuk tetap harus bisa melipat bendera pada saat penurunan. Betul sekali ya teman-teman dua, kemarin terus orang pada terharu menyaksikan secara langsung ya pelaksanaan upacara di tingkat provinsi, dan pengalaman tersebut memang terasa berbeda buat kita yang lihat ya, karena Papua Barat Daya kan merupakan provinsi baru ya teman-teman dua. Jadi terharu itu pasti ada ya kan. Jadi apalagi kan kalau di kantor kita ada teman-teman yang memang tugas untuk liputan penurunan penaikan upacara pembukaan dan penurunan bendera. Jadi otomatis kita juga semua pasti langsung ke sana ya. Gitu. Jadi kalau menyaksikan secara langsung dan melihat dari live-nya teman-teman itu memang apa ya? Tidak ada bedanya sih, cuman lebih terharu lagi kalau kita menyaksikan secara langsung teman Produa. Iya kan? Jadi jarang kita mau menyaksikan langsung, apalagi ini provinsi baru, mungkin baru pertama kali saya juga menyaksikan langsung ya. Kalau biasanya kan di kota, kabupaten, ini tahun ini yang pertama kali provinsi mengadakan ulang tahun yang ke-81 ini ya, di Pantai Reklamasi teman Produa. Jadi memang sebelumnya mungkin bukan cuma saya tapi teman Produa juga sering menyaksikan pelaksanaan upacara di itu tadi saya bilang kota, kabupaten, dan pada momentum HUT ke-81 ini kita bisa menyaksikan secara langsung ya, dan kita sudah pasti senang bisa melihat langsung pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Papua Barat Daya menjalankan tugasnya dengan luar biasa. Jadi kehadiran masyarakat juga kemarin secara langsung memberikan kesan tersendiri ya dalam peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi pengalaman yang berbeda dibandingkan menyaksikan melalui media ya teman Produa. Jadi ya pastikan sebagai masyarakat juga berharap suasana seperti ini bisa terus dipertahankan pada peringatan HUT kemerdekaan RI di tahun-tahun berikutnya ya, dan tentunya masyarakat juga berharap tetap diberikan kesempatan untuk selalu hadir dan menyaksikan langsung rangkaian upacara di tingkat provinsi Papua Barat Daya ya. Jadi memang kemarin upacara penurunan bendera di kawasan Pantai Reklamasi itu menjadi salah satu momentum ya bagi masyarakat untuk ikut merasakan secara langsung semarak peringatan HUT ke-81
di Papua Barat Daya ini, teman Pradua. Luar biasa ya. Oke, ya pastinya setelah ini saya mau baca yang udah typing ke sini di 08219914783 untuk cerita pendek yang menginspirasi malam ini, tentunya di cerita penutup malam.

Oke, teman-teman dua, saatnya saya baca yang udah masuk ya, dari 0813 440 40 445. Ih, nomornya keren ya. Terima kasih ya sudah bergabung malam ini, yang mengirimkan satu cerita pendek nih. Saya mau bacakan, kan udah saya bilang malam ini saya berikan kesempatan untuk teman Pradua mengirimkan cerita pendeknya. Nanti saya bacakan ya. Judulnya Surat Terakhir Untuk Ibu. Wah, ini sedih sekali nih ya. Saya langsung aja bacakan dari Adit. Adit di kilometer 12. Adit, terima kasih Adit sudah bergabung malam ini di Pro 2. Surat terakhir untuk ibu. Hujan turun sejak sore ketika Raka menerima telepon dari kampung. Raka, ibu masuk rumah sakit. Suara adiknya terdengar bergetar. Raka terdiam. Di hadapannya laptop masih menyala. Sementara besok pagi dia harus mempresentasikan proyek besar yang sudah dikerjakannya selama berbulan-bulan. Ibu sakit apa, Dek? Sudah beberapa hari ibu selalu bilang baik-baik saja. Tapi tadi kondisinya memburuk, Kak. Raka memejamkan mata. Sebenarnya sudah hampir 6 bulan dia tidak pulang. Setiap kali ibu menelpon, Raka selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Nanti Raka pasti pulang, Bu. Lagi banyak pekerjaan, Raka belum bisa pulang. Tapi ibunya tidak pernah marah. Malah ibunya menjawab, "Tidak apa-apa, Raka. Kerja yang baik. Jangan lupa makan ya." Itulah ibunya. Selalu mengkhawatirkan anaknya, bahkan ketika dirinya sendiri lagi sakit. Tapi malam itu Raka memutuskan untuk pulang. Dia membeli tiket kereta api pagi. Namun, sebelum berangkat dia melihat sebuah pesan dari nomor ibu. "Raka, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa pulang ya. Ibu cuma ingin melihatmu duduk di ruang tamu seperti dulu." Raka hanya tersenyum kecil. "Sebentar lagi, Bu, Raka pulang." Dia tidak tahu bahwa itu adalah pesan terakhir dari ibunya. Perjalanan terasa sangat panjang. Sepanjang jalan, Raka terus mengingat masa kecilnya. Dia teringat bagaimana ibu selalu bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan. Ketika Raka berangkat sekolah, ibu selalu berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Belajar yang rajin ya, Nak." Ketika Raka ingin melanjutkan kuliah di kota, ibu menjual gelang emas peninggalan nenek. "Pakai saja ini untuk biaya kuliahmu, Nak." "Tapi itu kan satu-satunya barang berharga ibu." Ibunya hanya tersenyum. "Nak, barang bisa dicari lagi. Tapi kesempatanmu belum tentu datang untuk dua kalinya." Raka berjanji akan membalas semua pengorbanan itu. Namun setelah mendapatkan pekerjaan di kota, hidupnya berubah. Dia hanya sibuk mengejar karir, gaji, dan jabatan. Dia selalu berpikir masih ada hari esok untuk pulang. Sampai akhirnya kereta tiba di stasiun kota kecil tempat dia dibesarkan. Raka turun dan segera berlari menuju rumah. Namun, rumah itu terlalu sunyi. Pintu terbuka dan adiknya berdiri di ruang tamu dengan mata sembab. "Kak," Raka berhenti. Dan dia bertanya sama adiknya, "Mana ibu, Dek?"
Adiknya tidak menjawab. Hanya tangannya yang perlahan menunjuk kamar ibu. Kemudian Raka masuk ke kamar ibunya. Tempat tidur itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Di atas meja terdapat sebuah foto mereka berdua. Di sampingnya ada amplop putih dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Untuk Raka. Tangan Raka gemetar ketika dia membuka surat itu. Anakku Raka, kalau kamu membaca surat ini, mungkin ibu sudah tidak bisa lagi menunggumu di depan pintu, nak. Jangan menangis ya. Ibu tidak pernah menyesal melahirkan dan membesarkanmu. Ibu tahu kamu sibuk. Ibu tahu kamu sedang berusaha menjadi orang sukses. Ibu bangga padamu. Tapi ada satu hal yang ingin ibu katakan. Jangan terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa menikmati kehidupan itu sendiri, nak. Uang bisa dicari. Jabatan bisa digantikan. Kesuksesan bisa diraih kembali. Tetapi waktu bersama orang yang kita cintai tidak pernah bisa diulang.

Ibu tidak membutuhkan hadiah mahal. Ibu hanya ingin sesekali mendengar ceritamu, makan bersamamu, dan melihatmu pulang. Kalau suatu hari nanti kamu punya keluarga sendiri, jangan ulangi lagi kesalahan ibu dan kamu ya. Jangan biarkan orang yang kamu cintai merasa sendirian hanya karena kamu berpikir masih punya banyak waktu. Jadilah orang baik, Raka. Kalau kamu berhasil, jangan sombong. Kalau kamu gagal, jangan menyerah. Dan kalau kamu merindukan ibu, pulanglah. Rumah ini akan selalu menjadi rumahmu. Ibu sayang kamu. Air mata Raka jatuh satu persatu. Dia memeluk erat surat itu dan dia berkata, "Maaf, Bu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka berharap bisa menukar seluruh kesuksesannya dengan satu kesempatan untuk mendengar suara ibu. Hanya satu kesempatan. Sayangnya waktu tidak pernah mau bernegosiasi. Beberapa bulan kemudian, Raka mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bukan karena ia membenci pekerjaannya. Dia hanya akhirnya mengerti bahwa hidup bukan sekedar tentang seberapa tinggi seseorang bisa mencapai sesuatu, tetapi juga tentang siapa yang menemani perjalanan itu. Raka kemudian kembali ke kampung. Dia membuka sebuah rumah belajar kecil di rumah peninggalan ibunya. Setiap sore, anak-anak datang untuk belajar. Di dinding ruang tamu, Raka memasang foto ibu. Di bawah foto itu tertulis, "Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya seseorang." Setiap kali ada anak yang bertanya tentang tulisan itu, Raka hanya tersenyum. "Dulu ibu saya mengajarkan sesuatu yang sangat penting." "Apa itu, Kak?" Raka memandang foto ibunya. Dan dia berkata, bahwa orang yang kita cintai tidak selamanya menunggu kita. Di luar hujan mulai turun. Raka menutup jendela dan menatap halaman. Untuk sesaat, dia seperti melihat sosok ibu berdiri di depan pintu. Seperti bertahun-tahun lalu. Dan dia ingat kata ibunya, "Belajar yang rajin ya, Nak." Raka hanya tersenyum sambil menahan air mata. "Ya, Bu. Kali ini dia tidak terlambat untuk mendengar pesan itu. Dia hanya terlambat menyadari bahwa betapa berharganya suara tersebut." Nah, teman-teman dua, pesan moral dari cerita pendek yang bisa kita yang baru aja saya bacakan tadi adalah jangan menunda menyayangi orang tua kita. Terutama selagi orang tua kita masih ada, teman-teman dua, ya. Jangan selalu berpikir bahwa masih ada hari esok untuk menelpon, berkunjung, atau mengatakan aku sayang ibu, aku sayang ayah. Jangan menunda ya, teman-teman dua. Pesan moral selanjutnya adalah kesuksesan bukan segalanya. Karir dan uang memang penting, tetapi hubungan dengan keluarga juga perlu dijaga, ya. Waktu tidak dapat diulang, teman-teman dua. Jadi kesempatan yang kita abaikan hari ini belum tentu datang lagi. Jangan lupa hargai pengorbanan orang tua, ya. Banyak kita lihat orang tua yang rela mengorbankan keinginan mereka sendiri demi masa depan anaknya. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan itu. Kita hargai pengorbanan mereka.
dan jangan pernah menunggu kehilangan untuk bersyukur. Ya, hargailah seseorang ketika mereka masih berada di sisi kita, bukan setelah mereka pergi, teman paduan. Jadi inti dari pesan cerpen ini adalah pulanglah selagi masih ada yang menunggu. Katakan sayang selagi masih ada yang bisa mendengar. Dan hargailah orang-orang tercinta sebelum waktu mengambil kesempatan itu. Adit, terima kasih Adit untuk cerpennya malam ini, luar biasa sekali. Udah saya bacakan ya. Ternyata memang benar ya. Cerpen yang dikirimkan oleh Adit malam ini yaitu tentang surat terakhir untuk ibu ya. Apalagi orang tua masih lengkap, masih ada, jangan lupa kita harus selalu berbakti, menyayangi orang tua kita ya. Dan kalaupun kita sibuk, luangkan waktulah untuk pulang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari

saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Iya, teman berdua selamat malam ya. Saatnya dari jam 23 atau jam 11 malam tadi, saya menemani teman berdua di Jazz Music. Kalau di Jazz namanya Jazz Music ya. Jadi hanya hiburan atau lagu-lagu aja yang kita hadirkan malam ini untuk teman berdua. Selamat malam sekali lagi untuk teman berdua semuanya ya. Besok hari Rabu harus kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi saya mengucapkan selamat beristirahat untuk teman berdua yang akan beristirahat malam ini ya. Jangan lupa periksa semua pintu dan jendela sebelum beranjak ke pembaringan. Pastikan semuanya sudah terkunci dengan baik. Hal-hal yang bisa meresahkan kita di malam hari supaya kita bisa tidur nyenyak, pastikan semuanya sudah beres ya teman berdua. Pastikan malam ini kondusif semuanya sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan suasana hati yang tenang ya, sehingga besok bisa menyambut hari dengan penuh sukacita pastinya ya. Jangan lupa berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk menjalani hari ini hingga tuntas di malam ini. Kalau bisa berdoa untuk esok hari, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bangun, kita masih diberikan nafas kehidupan dan bisa menjalankan semua rutinitas kita di esok hari. Ya, semua orang punya permasalahan hidup ya teman berdua, baik itu masalah berat ataupun ringan. Tapi balik-balik lagi ke kitanya nih, bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan yang kita hadapi. Kita punya teman terdekat, kita punya sahabat, kita punya keluarga, orang-orang terdekat yang bisa kita percaya dan bisa kita share apa yang sedang kita hadapi. Ya mungkin dengan kita sharing sama mereka, kita bisa mendapatkan masukan positif yang tentunya bisa mengurangi beban yang kita rasakan seperti itu teman berdua ya. Selamat malam dan tentunya selamat beristirahat. Yang paling utama adalah jangan lupa berdoa.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Adik mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: rame di sana.
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Baiklah teman Pro 2, akhirnya sampai di sini sudah saya menemani teman Pro 2 ya. Terima kasih sudah mendengarkan informasi program-program acara atau hiburan yang kami hadirkan untuk teman Pro 2 bersama saya tadi dari jam 18 sampai 4 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat malam dan tentunya selamat beristirahat. Teman Pro 2, sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Teman berdua, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman kedua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.

0: banget semuanya pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku',

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawab, lalu kau jadi manusia

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Great job, everyone. Do it. That was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
2: Where's the giant disco ball?
0: We need that. We need to find it to do the next one.
3: Spada! Selamat pagi, teman Produa.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Cuacanya anginnya kenceng teman Pro 2, yang membuat pagi hari ini kayak dingin banget ya. Jadi buat teman Pro 2 semua yang mungkin akan berpergian menggunakan transportasi laut, kayak nyebrang ke Dom kah atau pergi kemana gitu teman Pro 2, Raja Ampat kah, dilihat-lihat dulu deh, anginnya kenceng biasanya akan membuat ombak juga kenceng teman Pro 2 ya. Jadi harap hati-hati. Nah, untuk perkiraan cuaca hari ini diprediksi oleh BMKG bahwa hari ini kabarnya akan cerah berawan. Ya, masih ini ya, diselimuti dengan kemarau teman Pro 2, Kota Sorong dan sekitarnya sebulan lebih sepertinya ya. Kita sudah tidak merasakan hujan, tapi it's okay lah, kita syukuri aja teman Pro 2. Alhasil banyak juga event ataupun kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan karena tidak turun hujan. Ya, selebihnya mungkin tahan-tahan diri aja karena mulai susah air ya. Jadi harus lebih hemat teman Pro 2. Oke, Rama masih punya banyak informasi buat teman Pro 2 semua. Dan yang jelas jangan kemana-mana deh pokoknya. Jangan lupa juga untuk sarapan yang sudah mulai OTW dari rumah ke kantor.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ternyata garam bukan hanya untuk penyedap rasa atau sebagai bumbu dalam suatu makanan atau masakan, teman Pro 2 ya. Nah, ini terkhusus buat kalian semua yang belakangan lagi hobi nanam. Jadi punya hobi baru di tahun 2026, teman Pro 2 ya, yaitu berkebun. Nah, jadi kabarnya ternyata garam ini juga punya manfaat untuk tanaman, teman Pro 2. Nah, gimana caranya dan apa manfaatnya? Jadi, dengan takaran yang tepat, garam bisa menjadi solusi praktis untuk merawat tanaman di rumah. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa diberikan oleh garam untuk tumbuhan. Ketika kalian memanfaatkannya untuk merawat tanaman yang kamu punya, teman Pro 2, yaitu yang pertama adalah membantu menyuburkan tanaman. Nah, kandungan mineral dalam garam dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Bahkan dikutip dari laman Martha Stewart, garam laut mengandung sodium, zat besi, kalsium, magnesium, kalium, dan sejumlah mineral lain dalam jumlah kecil. Kandungan ini dapat berfungsi seperti pupuk tambahan bagi tanaman saat digunakan dengan benar. Garam bisa membantu pertumbuhan tanaman lebih optimal. Yang kedua, ternyata bisa mengusir hama seperti siput atau bekicot dari tanaman kalian, teman Pro 2 ya. Nah, tapi perlu diingat, garam sebaiknya tidak sampai mengenai tanaman karena bisa ikut merusak. Oke, jadi jangan kena tanamannya, teman Pro 2 ya. Tanah boleh sih sepertinya ya, kalau tanaman jangan, karena bisa merusak tanamannya. Terus membunuh rumput liar. Jadi selain untuk hama, garam juga bisa digunakan untuk membantu membasmi gulma atau rumput liar. Jadi teman Pro 2, kamu cukup tabur aja di atas rumput liar, dan dimana rumput itu akan layu dan mati ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai terkena tanaman utama nih garamnya ya, karena cukup untuk sebagai penyubur tanah aja. Jadi ketika kalian sudah menanam tanaman di situ, kalau bisa sih, kalau mau itu di tanahnya, teman Pro 2 ya, jangan di tanamannya. Terus untuk cara menggunakan garam untuk tanaman, bisa semprot, disemprotkan ke daun. Jadi dicampurkan 1 atau 2 sendok makan garam ke dalam satu air gitu, teman Pro 2, 1 galon air, lalu semprotkan ke daun. Metode ini cocok untuk mengatasi kekurangan magnesium secara cepat. Dicampur ke dalam tanah juga bisa. Terus yang terakhir, himbauan untuk kamu, jangan gunakan terlalu

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dan

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop.

0: Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Jam 7 lewat 51 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas, Rama saranin untuk sarapan dulu teman Pro 2, makan kue kah apakah ya kan, untuk bisa alas perut supaya ya tetap semangat dalam beraktivitas di sepanjang hari, juga menunda lapar kamu. Karena terkadang kalau misal kamu tidak sarapan itu sebelum jam makan siang ya, jam 11, jam setengah 11, itu bahkan perut sudah mulai keroncongan dan itu mengganggu kerja fix. Jadi buat teman Pro 2, kalau bisa sarapan dulu pagi hari ini. Nah, terkhusus buat kamu yang lagi diet, nih Rama punya informasi tentang kacang yang ternyata baik untuk diet. Jadi teman Pro 2, kacang punya kepadatan kalori yang cukup tinggi, namun kombinasi nutrisinya dapat membantu menjaga rasa kenyang. Nah, beberapa protein dalam kacang itu berperan dalam mengurangi rasa lapar, sedangkan serat dapat memperlambat proses pencernaan dan membantu menjaga kestabilan gula darah. Itu kenapa kacang ternyata baik untuk diet teman Pro 2 semua. Ada beberapa kacang terbaik untuk diet, salah satunya adalah almond yang dimana mengandung sekitar 164 kalori, 6 gram protein dan 4 gram serat dalam setiap 1 ons atau sekitar 28 gram kandungan protein dan serat dapat membantu memberikan rasa kenyang. Yang kedua ada kenari teman Pro 2 ya. Juga memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang cukup menonjol dibandingkan jenis kacang lainnya. Bahkan dalam 1 ons kenari terdapat sekitar 186 kalori dan 18,5 gram lemak. Yang selain itu ada kacang lain yaitu seperti pistachio. Ini salah satu kacang yang paling banyak dicari belakangan ini ya. Tapi kalau dicampur coklat, apakah itu juga bisa ini ya membantu diet ya? Karena kita tahu bahwa coklat adalah salah satu makanan yang bikin gemuk teman Pro 2 ya. Tapi pistachio ternyata memang salah satu kacang yang bisa membuat teman Pro 2 jadi kurusan kalau kamu makan teman Pro 2. Ada kacang Brasil, kacang mete dan kacang tanah juga yang menjadi kacang-kacangan yang ternyata bisa membantu proses diet teman Pro 2.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: menjanjikannya tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah enggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar kurang menyenangkan dari bintang Bayern Munchen, yaitu Jamal Musiala. Di mana ia mengalami kolaps di tengah laga dalam pramusim Bayern Munchen. Dan ini adalah kali kedua ia mengalami hal tersebut. Musiala masuk sebagai pemain pengganti dalam laga Bayern versus Heidenheim. Dan pada menit ke-60 ya, ia kemudian tersungkur di tengah lapangan 6 menit berselang. Pemain-pemain Bayer, Heid dan Heidenheim lalu mengiringi Musiala saat tim medis memberikan pertolongan darurat. Musiala kemudian sadar dan bisa keluar lapangan sambil dipapah oleh tim medis. Kondisi ini kemudian jadi sorotan banyak orang nih, karena adalah kali kedua secara beruntun Musiala mengalami kolaps di lapangan. Momen pertama terjadi saat Bayer menghadapi RB Leipzig. Ketika itu Musiala kehilangan kesadaran dan lalu dipegangi oleh Ismail Saibari sebelum tubuhnya benar-benar ambruk di lapangan. Dua kali kehilangan kesadaran dalam dua laga terakhir jelas perlu jadi perhatian serius untuk Bayer ya. Musiala harus mendapat penanganan lebih lanjut sebelum bermain dengan penuh resiko. Musiala saat ini berusia 23 tahun, masih muda banget nih teman 22, dan jadi salah satu simbol generasi muda di Bayer. Ia tampil gemilang dengan catatan 21 gol dalam 44 laga. Namun di musim lalu ia terkendala cedera dan minim menit bermain. Alhasil Musiala hanya mampu mencetak 5 gol. Bukan hanya di Bayer, Musiala juga jadi salah satu pemain andalan di Jerman. Wow, sayang banget nih. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya oleh Musiala. Dua kali kolaps, teman-teman.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin